Bagi pendengar di mana saja berada, 11.41 menit waktu Indonesia Barat tentunya. Kami masih hadir untuk menemani Anda semua di kebersamaan siang hari ini. Dan tentunya masih bersama di RRI Sungai Penuh pendengar. Dan nantinya juga kami akan kembali hadir untuk Anda di formasi pukul 13.30. Tentunya nanti kita akan hadirkan pilihan lagu-lagu dangdut ya. Jadi bisa ikut bergabung nanti di formasi 13.30 menit tentunya. Dan di siang hari ini dapat kami informasikan juga untuk cuaca di Kota Sungai Penuh cerah luar biasa. Ya kalau di luar sana panas banget ya. Tapi di sini di dalam kayaknya dingin aja nih. Kayak karena AC mungkin ya. Dan siang hari ini nih lagi ngapain? Kayaknya weekend-weekend seperti ini enaknya istirahat aja. Atau juga sudah punya rencana mau kemana? Sepertinya cuacanya sangat mendukung sekali nih. Sampai sore sepertinya cuacanya akan cerah begitu. Dan sudah punya rencana ingin kemana gitu ya. Sepertinya terbayang-bayang kayaknya enak duduk di tepian Danau Kerinci nih kayaknya. Sambil makan kayak gitu ya. Siapa nih yang sudah makan siang? Kayaknya aku belum makan siang nih pendengar. Kalau yang udah makan siang semoga kenyang gitu ya makan siangnya. Terus doain 3 kali nama Mela 3 kali biar juga ikut kenyang gitu. Dan kebetulan hari ini dapat dapat jadwal latihan nih pendengar ya. Ternyata tadi kan rencananya siarannya memang di jam 3. Jadi dimajuin karena sangkain latihannya jam 3. Ternyata latihannya dimajukan di jam 8 pagi. Allah. Jadi agak keteteran juga akhirnya hari ini ya. Tapi tentunya bisa menemani Anda mendengar hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan semoga semuanya sehat dan tak kurang sesuatu apapun juga tentunya di kebersamaan hari ini. Kami informasikan juga untuk hari ini di full time grup K ada Kolombia melawan Portugal 0-0 ada grup K full time di Kongo DR 3 dan juga Uzbekistan itu 1 berarti 3-1. Dan di grup J itu ada Yordania lawan Argentina, Yordania 1 dan Argentina 3. Dan Aljazair di grup J melawan Austria, mohon maaf. 3-3 ya. Dan itu klasemen sementara untuk grup-grup yang tentu kami hadirkan informasinya untuk Anda. Dan pendengar kami masih hadir untuk Anda di kebersamaan hari ini. Tentunya beragam informasi masih akan kami hadirkan untuk menemani Anda semua di siang hari ini. Dan biasanya weekend ini mau kemana sih? Kayaknya ada rekomendasi nggak tempat tempat-tempat wisata begitu? Belum ya. Nanti kita akan hadirkan sedikit informasinya untuk Anda. Tapi sedikit informasi kembali untuk Anda pada di mana BMKG Depati Parbo Kerinci merilis informasi terbaru terkait kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Nah, BMKG mengeluarkan perakiraan tersebut pada hari ini dari pukul 7 sampai dengan bahwa kondisi cuaca ini berlaku selama 24 jam. Nah, BMKG memantau perkembangan cuaca sejak pagi hingga dini hari, dua wilayah tersebut hasil pengamatan menunjukkan pada pagi hari wilayah Kerinci dan Kota Sungai Penuh berpotensi diselimuti kabut di sejumlah titik. Di mana memasuki siang hari, BMKG memprediksi cuaca cerah berawan akan mendominasi wilayah tersebut. Dan kondisi serupa juga diperkirakan terjadi pada sore hari dengan cuaca tetap cerah berawan. Dan pada malam hari, BMKG melihat peluang munculnya awan di

sebagian wilayah, sementara menjelang dini hari kabut kembali berpotensi muncul di beberapa titik. Dan juga BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu, dan pengendara juga diminta berhati-hati saat melintas pada pagi hari dan dini hari karena jarak pandang dapat menurunkan akibat kabut.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Karya Raya, itu cinta tak terbatas waktu raya juga perjumpaan kita di musik dan juga informasi siang di sungai penuh siang ini pendengar. Dan saat lagi kita akan hadirkan tentunya untuk Anda semua masih dengan lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda semua. Dan tentunya pendengar jangan kemana, dan tetap bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 96,7 MHz dan tentunya masih kami temani Anda di kebersamaan siang hari ini. Pendengar, tentunya beduk azan zuhur akan dihadirkan tepat di formasi pukul 12:21 waktu Indonesia Barat tentunya. Dan kami masih temani Anda pendengar di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Danau Belibis, salah satu destinasi wisata alam yang indah di Jambi. Terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Danau Belibis menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan air yang jernih dan pemandangan yang mempesona. Nama Belibis diyakini berasal dari nama burung belibis yang hidup di sekitar danau. Burung belibis adalah salah satu jenis burung yang khas di daerah ini. Danau Belibis tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memiliki kekayaan hayati yang tinggi. Berbagai jenis flora dan fauna hidup di sekitar danau, membuat Danau Belibis menjadi habitat yang ideal bagi mereka. Danau Belibis juga menjadi destinasi wisata yang menarik bagi pecinta alam dan juga burung. Pengunjung dapat menikmati pemandangan yang indah, melakukan pelayaran dan pengamatan burung. Dengan demikian, Danau Belibis Jambi memiliki sejarah yang kaya dan peran ekologis yang penting, serta menjadi destinasi wisata alam yang menarik bagi pengunjung.

pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Airnya yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

Baik, berada di mana saja Anda berada, tepat di informasi 12 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan Bunyi Beruk dan Azan Zuhur untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan sekitarnya.

0: Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara?
1: Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.
1: Sekarang, hei bangsa Indonesia, bangkitlah kembali. Bangkitlah kembali dengan jiwa proklamasi di dalam kalbu.
2: Di balik sosok gagah bapak proklamator kita, Bung Karno, ada fakta unik yang mungkin belum kamu tahu. Lahir dengan nama Kusno Susro Diharjo. Beliau sering sakit-sakitan waktu kecil. Percaya nggak percaya, sang ayah kemudian mengganti namanya menjadi Soekarno. Dengan harapan nama baru membawa kesehatan dan kekuatan. Karno terinspirasi dari Karna, tokoh pewayangan yang gagah berani. Dan terbukti, Soekarno tumbuh jadi orator ulung yang membakar semangat juang. Fakta unik lainnya, sebelum jadi presiden, Bung Karno adalah seorang arsitek loh. Beliau lulusan Technische Hochschule TU Bandung, atau sekarang ITB. Beliau turut merancang beberapa bangunan ikonik, termasuk desain awal Monumen Nasional.
3: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
4: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita RRI Jambi, Ahad 28 Juni 2026 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya. Keterbukaan informasi pengelolaan sampah dinilai penting untuk melibatkan masyarakat. Jalur menuju objek wisata jadi fokus pengawasan di Dishub Jambi. Bersama saya Swindarni, inilah berita selengkapnya. Komisi Informasi Provinsi Jambi menilai keterbukaan informasi dalam pengelolaan sampah merupakan hak masyarakat yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, Ahmad Taufik, mengatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana kebijakan, proses pengambilan keputusan, hingga alasan dibalik kebijakan pemerintah, termasuk pengelolaan sampah di Kota Jambi. Menurutnya, masyarakat seharusnya mendapatkan informasi sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Informasi tersebut mencakup sistem pengangkutan sampah, mekanisme pengelolaan, lokasi penampungan, anggaran, hingga pengadaan sarana dan prasarana pendukung.
2: Mestinya kan dari awal, dari rencana pembuatan, kemudian waktu pengambilan, itu semuanya disampaikan ke masyarakat. Nah, ketika ini sudah digodok, ketika ini sudah jadi, pelaksanaannya juga disampaikan dengan masyarakat. Katakanlah sistemnya bagaimana, kemudian sistemnya kan sekarang kan diangkut oleh masyarakat di tingkat RT, kemudian ada depo gitu. Nah, ini semua mestinya sebelum ini dibuat dilakukan, mestinya masyarakat harus tahu, dilakukan sosialisasi terhadap rencana pengelolaan sampah ini.
0: Taufik menegaskan keterbukaan informasi perlu dilakukan agar tidak menimbulkan kebingungan maupun kesimpangsiuran di tengah masyarakat. Ia mencontohkan adanya keluhan warga yang telah membayar iuran kebersihan melalui tagihan PDAM, namun masih diminta membayar biaya tambahan untuk pengangkutan sampah. Selain itu, pemerintah juga dinilai perlu menyampaikan secara terbuka penggunaan anggaran pengelolaan sampah, termasuk pengadaan peralatan dan penanganan persoalan yang muncul, seperti dugaan kerusakan aset pemerintah akibat kebijakan pengelolaan sampah. Dinas Perhubungan Dishub Provinsi Jambi meningkatkan pengawasan pada sejumlah jalur menuju objek wisata selama masa libur lebaran. Maksudnya libur sekolah. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Atma Jaya, mengatakan peningkatan mobilitas masyarakat selama liburan umumnya terjadi pada jalur darat menuju destinasi wisata di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Dishub telah melakukan pemetaan terhadap sejumlah titik yang berpotensi mengalami kepadatan kendaraan seiring meningkatnya aktivitas wisata selama libur sekolah.
3: Di musim libur ini, mereka lebih cenderung menuju objek-objek wisata yang ada di lebih fokus sana. Ini yang kita lakukan. Dan kita juga ada namanya forum lalu lintas angkutan jalan. Yang melibatkan juga nanti dari
0: Almaja juga menjelaskan pengawasan tidak hanya difokuskan pada ruas jalan utama, tetapi juga kawasan yang menjadi akses menuju objek wisata yang diperkirakan mengalami lonjakan kunjungan wisatawan. Melalui pengawasan yang dilakukan, Dishub Provinsi Jambi berharap masyarakat dapat menikmati liburan dengan aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi mengupayakan bantuan unit layanan kemasan dari Kementerian UMKM guna mendukung peningkatan kualitas kemasan produk UMKM agar mampu berdaya bersaing di pasaran. Kepala Bidang Kelembagaan, Pengawasan dan Pemberdayaan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Disnakersprop UKM Kota Jambi, Kairan Syah di Jambi, mengatakan kemasan menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan daya tarik produk sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi pelaku UMKM yang selama ini mengalami kendala dalam memperoleh kemasan berkualitas karena harus memesan dari luar daerah dengan jumlah minimal tertentu. Penilaian ini dilakukan berdasarkan kejelasan informasi produk mulai dari nama, produk, jenis, bahan, jenis barang, komposisi hingga kelengkapan legalitas. Yang mengatakan produk yang lolos kurasi wajib memiliki izin pangan industri rumah tangga, PIRT, sertifikat halal, serta mencantumkan tanggal produksi dan kadaluarsa. Pelaku UMKM juga diwajibkan mencantumkan alamat produksi atau media sosial pada kemasan agar memudahkan konsumen memperoleh informasi jika melakukan pemesanan ulang. UMKM yang memenuhi seluruh indikator tersebut berkesempatan menjadi UMKM binaan Disnakers Coop UKM Kota Jambi dan memasarkan produk melalui gerai yang telah disediakan pemerintah daerah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi terus memperluas kerjasama dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan jumlah pendaftaran kekayaan intelektual KI di Provinsi Jambi. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Jambi, Diana Yuli Astuti mengatakan, hingga saat ini sebanyak 22 perguruan tinggi telah menjamin kerjasama melalui pembentukan Sentra Layanan Kekayaan Intelektual. Dijelaskannya di Kota Jambi, hampir seluruh perguruan tinggi sudah terbentuk sentra kekayaan intelektual. Saat ini pihaknya fokus menjangkau kampus-kampus di daerah seperti Bungo dan Kerinci yang memiliki potensi besar terkait kekayaan intelektual.
4: Karena kita sudah melakukan kerjasama dengan kampus-kampus, itu terkait dengan sentra layanan KI. Karya ilmiah, paten yang dikelola oleh kampus-kampus itu didaftarkan melalui sentra layanan KI. Makanya kita bentuk kerjasama untuk mendorong pendaftaran KI-nya. Untuk saat ini ada 22 kampus, ya. Jadi kita sekarang memang fokus mengejar kampus-kampus yang ada di luar kota.
0: Menurut Diana, langkah tersebut turut mendorong peningkatan jumlah pendaftaran KI di Jambi. Bahkan jumlah permohonan kekayaan intelektual meningkat sekitar 21% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan hak cipta menjadi kategori yang mengalami kenaikan paling signifikan. Diana berharap semakin banyak karya yang didaftarkan sehingga memberikan manfaat hukum maupun ekonomi bagi para penciptanya.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: IDI Jambi beri pemahaman masyarakat bahwa tidak semua kegagalan pengobatan adalah malpraktek. Tati Wijaya melaporkan.
5: Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Wilayah Jambi, Dr. Sudi Dharma mengingatkan masyarakat agar tidak serta-merta menganggap setiap kegagalan pengobatan sebagai kasus malpraktek. Menurutnya terdapat perbedaan mendasar antara malpraktik, risiko medis, dan komplikasi medis yang perlu dipahami masyarakat. Ia menjelaskan malpraktik terjadi ketika seorang dokter menjalankan tindakan di luar standar profesi yang telah ditetapkan. Sementara jika dokter bekerja sesuai standar dan prosedur, maka kondisi yang tidak diharapkan belum tentu dapat dikategorikan sebagai malpraktik karena ada yang disebut risiko medis dan juga komplikasi medis yang memang tidak selalu bisa dihindari. Dr. Sudi Dharma mengingatkan bahwa dokter tidak pernah menjanjikan kesembuhan. Dokter hanya menjanjikan upaya maksimal, di mana upaya maksimal belum tentu akan membawa keberhasilan. Hal itu menurutnya harus dipahami oleh masyarakat.
6: Yang perlu dipahami masyarakat bahwa tidak semua kegagalan di dalam suatu pengobatan medis itu adalah malpraktek. Ada namanya yang risiko medis, ada namanya yang risiko medis, ada yang namanya malpraktek. Risiko medis itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Nah, memang kadang-kadang perjalanan penyakitnya atau komplikasi dari suatu tindakan. Dan itu bukan kita sebut malpraktik. Malpraktik adalah terjadi kalau seorang dokter bekerja, dia keluar dari standar-standar yang sudah ditetapkan.
5: Dr. Zudi menambahkan bahwa setiap tindakan medis selalu didahului dengan proses informed consent, yakni penjelasan kepada pasien mengenai diagnosis, rencana tindakan, risiko yang mungkin terjadi, hingga alternatif pengobatan yang tersedia. Setelah mendapatkan penjelasan tersebut, pasien memiliki hak untuk menyetujui maupun menolak tindakan medis yang ditawarkan. IDI berharap masyarakat semakin memahami proses pelayanan kesehatan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam menilai hasil suatu tindakan medis. Tati Wijaya melaporkan RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Peran masjid di Provinsi Jambi saat ini terus berkembang, tidak hanya menjadi tempat ibadah, sejumlah masjid kini mulai bertransformasi menjadi pusat pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar. Ketua Dewan Masjid Indonesia DMI Provinsi Jambi, Hafiz Husaini mengatakan, beberapa masjid telah menjalankan berbagai program ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan jemaah. Menurutnya, ada masjid yang sudah menjalankan program pemberdayaan ekonomi dengan dukungan dari Basnas, bantuan yang diberikan melalui program tersebut dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha mikro dan kecil yang dapat memberikan manfaat langsung kepada jemaah. Beberapa masjid bahkan telah memiliki unit usaha seperti warung sembako dan usaha kuliner. Selain sektor ekonomi, sejumlah masjid di Jambi juga aktif menjalankan program sosial berbasis gotong royong, salah satunya melalui penyediaan kotak beras yang diisi secara sukarela oleh jemaah dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.
7: Dalam rangka mengembangkan UMKM, tujuan utama itu untuk meningkatkan kesejahteraan jemaah, intinya itu. Nah di sini ada yang sudah membuat ada semacam ruko-ruko kecil, dan di situ ada jualan bakso, ada jualan sembako. Alhamdulillah ada beberapa macam seperti itu.
0: Hafiz menilai semangat pemberdayaan yang tumbuh di sejumlah masjid akan menjadi salah satu inspirasi dalam pengembangan Islamic Center Jambi ke depan. Selain menjadi pusat dakwah dan pendidikan, Islamic Center juga diharapkan dapat menghadirkan berbagai program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Pendengar semua berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Keterbukaan informasi pengelolaan sampah dinilai penting untuk melibatkan masyarakat. Jalur menuju objek wisata jadi fokus pengawasan di Dishub Jambi. Demikian informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas yang ini, saya Sunani undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.

Yang pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh 96,7 MHz dan mengantarkan kita di formasi 13:21 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabar Anda untuk kebersamaan siang hari ini? Semoga sehat dan juga tetap semangat dalam menjalankan aktivitas di siang hari ini tentunya. Dan pendengar, seperti biasa Pro Dangdut hadir kembali untuk menemani Anda di siang hari ini dari formasi pukul 13:30 hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Saya Melavika menemani Anda di kebersamaan siang hari ini. Dan sembari menunggu Anda untuk bergabung pendengar, kami hadirkan kembali lagu-lagu dangdut yang tentunya untuk Anda semua. Dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Kali ini ada Biduan dari Manis Manja dan juga ada Jangan Buang Waktuku dari Edi Susan. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak napas loh.
1: Piye toh, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak Ibu perokok pasif.
0: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
3: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri dan keluarga Anda.

0: Lihat deh perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan perut maju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

Baik pendengar di mana saja yang berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Saya masih hadir untuk Anda dengan Pro Dangdut, dan tentunya untuk Anda bisa hubungi kami di line telepon kita di 08 11 78 70 9 70 untuk siang hari ini. Bagi Anda yang mau bergabung di pilihan kita lagu-lagu dangdut, boleh ya telepon kita di 08 11 78 70 9 60.

0: Hei, pendengar di mana saja Anda berada, kita sapa dulu penelpon yang sudah masuk dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat siang dari Pro Dangdut.
1: Oke, selamat siang. Waalaikumsalam.
0: Iya, waalaikumsalam. Ayo, ini dengan siapa di mana ini?

0: ya.
1: Oh, boleh ngomong kayak, lagu apa?
0: Lagunya di ujung lidah ada dah ya, dari Mustika.
1: Di ujung lidah dari siapa tuh?
0: Mega Mustika.
1: Mega Mustika. Ada, nanti kita puterin ya.
0: Ya, salam-salamnya untuk Mbak Mbak Mila ya, selamat siang, semoga juga semoga sehat selalu. Kemudian ada Pak Tuo, ada juga Ibu Mat, ada untuk semua lah tanpa terkecuali ya. Salam untuknya Pak Mahmud, semoga Pak Mahmud sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Kemudian untuknya Mbak Mila ya, semoga sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih banyak.
1: Ya, terima kasih kembali. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar kami masih temani Anda di siang hari ini. Yang mau bergabung di RRI boleh di 08 11 7 8 70 9 6 70. Kami masih temani Anda di siang hari ini. Yang mau bergabung kembali bisa di 08 11 7 8 70 9 6 70. Tentunya siang ini kami masih temani Anda ya di

Apa kabar Anda di siang ini pendengar semua? Dan tentunya di siang ini masih barengnya Mela. Hingga tepat di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti di lagu-lagu dangdut. Dan bagi Anda yang mau bergabung kembali di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70 pendengar.

Kami tunggu kebersamaan Anda di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70. Kami ulangi di 08 11 78 70 96 70. Tentunya di siang hari ini kami masih temani Anda ya, dan selamat siang aja untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh dan sekitarnya. Kita hadirkan ada Mega Mustika di ujung lidah.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

Ya, di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Pendengar, kami hari ini masih temani Anda di lagu-lagu dangdut. Untuk Anda yang mau bergabung kembali, bisa di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70. Dan tentunya masih bareng Mela temani Anda di kebersamaan siang hari ini.

0: Ya baik, pada kita sapa dulu penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat siang dari Prodang Dut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali. Ini dengan Walio, betul?
1: Ah, ya tidak salah lagi.
0: Oh, tidak salah kali lagi gitu ya. Gimana kabarnya untuk kebersamaan siang ini? Sehat?
1: Kalau untuk kabar ya alhamdulillah masih terkabarkan secara walafiat berkat doa kita bersama.
0: Begitu. Walio, malah gua apa sih yang hari ini, Walio?
1: Untuk lagu kita dari Mandar saja lah, Mbak.
0: Dari siapa?
1: Mandar Maesa.
0: Dari
1: Mandar Maesa berjudul Air Mata Cinta, Mbak.
0: Air Mata Cinta. Bentar kita cariin dulu ya. Oke, salamnya buat siapa?
1: Ya, salam ya pertama sekali ini buatnya Mbak Mela yang lagi bertugas. Mudah-mudahan terkabarkan secara walafiat beserta keluarga, Mbak ya.
0: Iya.
1: Dan juga buatnya Angkasawan dan Angkasawati Radio RI Singapura dan dapat salam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan dan kekuatan.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan aktivitas sehari berjalan lancar, sukses selalu.
0: Iya.
1: Dan juga buatnya pendengar setia di mana saja berada, baik yang berada di kota Madya Singapno ataupun yang berada di kawasan Kabupaten Kerinci, dan juga yang berada di luar daerah kota Singapno ataupun yang berada di luar daerah Kabupaten Kerinci, ini dapat salam ya.
0: Iya.
1: Tanpa terkecuali, mudah-mudahan bisa terhibur dengan hadirnya Pro Danduk pada siang hari ini itu.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Hiburan siang kita ya.
0: Iya. Itu saja.
1: Jadi untuk sementara waktu cuma itu saja, Mbak.
0: Oke, siap. Lagunya udah disiapkan. Terima kasih Walio ya. Iya, sama-sama Walio.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita masih menemani Anda di RRI untuk kebersamaan siang hari ini di lagu-lagu dangdut. Yang mau bergabung kembali di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70, tentunya. Dan jangan kemana-mana, ada Mandar Maesa dengan Air Mata Cinta. Dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Mai, kau paham gak sih yang diajarin ibu tuh tadi soal ketahanan pangan?
1: Ngerti sih dikit-dikit, soalnya kan tadi aku ketedoan, jadi gak begitu paham.
0: Kau nih, kan agak ditanya sikok-sikok, kalau gak bisa jawab gak boleh balik.
1: Duh, coba kau jelasin ke aku biar aku tahu, lagi aku gak balik pula.
0: Jadi tuh, ketahanan pangan tuh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup, terus juga yang bergizi untuk semua orang.
1: Oh, aku paham. Terus, kayak manalah cara kita bisa ningkatin ketahanan pangan?
0: Dengan cara mengembangkan pertanian, terus juga mengurangi limbah pangan.
1: Oh, terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
0: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
1: Oke, makasih Sasa. Aku jadi gak takut untuk nak jawab pertanyaan ibu tuh.
0: Iya, sama-sama Maya.
2: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.

0: masih bersama di kawasan Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh. Dan kami pancar luaskan RRI Sungai Penuh ke tengah ruang dengar Anda untuk kebersamaan siang hari ini. Dan mengantarkan kita di RRI, semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua di siang hari ini. Kita sapa dulu ini, halo, assalamualaikum, selamat siang RRI, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, selamat siang menjelang sore.
0: Iya, selamat siang menjelang sore juga. Halo Bang Tajudin, apa kabar siang hari ini?
1: Sehat, udah mulai baikkan sih sariawannya, tapi
0: alhamdulillah kalau begitu.
1: Iya, masih masa penyembuhan ini.
0: Masih masa pertumbuhan lagi. Penyembuhan. Iya, yeah. Siang hari ini di sana gimana nih cuacanya, cerah?
1: Mendung nih Mbak Mela.
0: Wah, di sini panas luar biasa dari tadi nih.
1: Kalau begitu kita tukaran cuaca aja.
0: Iya, tukaran cuaca aja kita siang hari ini. Bang Tajudin, yeah, malah gua apa siang hari ini?
1: Mela gimana, masih sama kah seperti tadi malam?
0: Iya, kabar? Masih sama nih, sehat walafiat, walaupun dari tadi keteteran mau ke siarannya karena ikut latihan ya kan. Sangkain latihannya sore, ternyata udah ambil jadwal di pagi, ternyata jadwal latihannya pagi. Ya udahlah, keteteran siarannya, okay, gitu. Makanya baru datang jam berapa tadi ya? Jam 11. Iya, jam 11 pas berita.
1: Udah makan tapi
0: belum ini, gimana dong, lupa.
1: Katanya makan siang, belum ya?
0: Belum, kayaknya pulang kantor nanti baru makan siang gitu. Kalau jam 3-an. Tapi masih aman lah perutnya, masih aman. Alhamdulillah.
1: Tapi dari pagi udah sempat ngemil gitu kayak.
0: Udah, alhamdulillah gitu. Tadi pagi karena kebetulan latihannya di jam 8 karena apa ya, kita orang Indonesia ini kayaknya kalau jam 8 itu pastinya jam setengah 9 ya, atau jam 9 gitu mulainya. Jadi masih bisa ngemil dulu deh gitu, makan apa gitu ada. Makanya masih bisa ditahan sampai sore nih.
1: Iya.
0: Bang Tujuri sudah makan belum ini?
1: Udah tadi jam berapa? Jam 1.
0: Oh, jam 1. Iya. Saya udah kenyang nih, mau istirahat aja.
1: Dua kali makan sih, pagi sama siang, dua kali ini.
0: Iya. Nanti udah makan lagi nanti sore.
1: Tadi pagi makan nasi kuning tadi pagi.
0: Wah, sarapan pagi.
1: Iya. Masa
0: kalau hari Minggu sarapan pagi. Mbak Tajudin, malah gue apa sih yang hari ini?
1: Via Valen.
0: Via Valen yang mana?
1: Selingkuh.
0: Hah? Yang mana?
1: Selingkuh.
0: Weh, selingkuh?
1: Selingkuh.
0: Siapa yang selingkuh? Aduh.
1: Judul lagunya aja nih.
0: Oh, judul lagunya aja. Sangkain ada sesuatu di lagunya. Ah.
1: Iya.
0: Iya, nanti kita puterin lagunya. Salamnya buat siapa?
1: Buat semuanya aja deh yang ini pendengarnya buat satu Sungai Penuh nih. Ya gabung dong gitu, masih iya, masih ada waktu nih. Ntar lagi mau habis. Iya. Nanti kalau rencananya udah habis baru nyesel. Iya.
0: Pada sibuk semua kayaknya.
1: Kesehatan.
0: Amin. Iya.
1: Besok masih siaran siang apa gimana?
0: Besok masih siaran siang besok karena memang jadwal satu, yang kedua memang sore ada acara lagi gitu.
1: Jadi ini kayaknya memang jadwal sibuknya Mbak Mela nih.
0: Iya, ini minggu ini memang sibuk sekali sampai tanggal 5 nih. Iya.
1: Tanggal 6 baru bebas.
0: Iya, tanggal 6 baru bebas. Rencananya memang pengen ambil cuti tapi belum tahu kapan gitu.
1: Iya. Terima kasih. Mbak Mela, sampai ketemu lagi.
0: Iya, sampai ketemu lagi. Iya, sama-sama.
1: Selamat siang menjelang sore karena di sini udah sore.
0: Iya, di sana udah sore ya. Iya, terima kasih juga Bang Tajudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami masih temani ada di kebersamaan siang hari ini, ada Bang Tajudin ya, yang sudah ikut bergabung di siang hari ini. Masa kalah ya? Orang Sulawesi aja udah gabung, masa orang Sungai Penuh belum gabung sama orang Kerinci, mana nih? Tadi orang Jambi juga udah gabung. Terus siapa lagi tadi udah gabung ya? Yang mau bergabung kembali boleh di line telepon kita di 0811-7870-9670 ya. Sembari menunggu Anda bergabung kembali, kita masih ada beberapa menit lagi tentunya. Kita sapa lagi ini dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat siang RRI.
2: Halo, waalaikumsalam, selamat
0: waalaikumsalam
2: siang juga RRI.
0: Iya, iya, ayo. Ini dengannya Bunda Eni, betul?
2: Bunda Eni, pemangku rajo.
0: Iya, pemangku rajo. Iya, juga pemangku rajo ini. Ah, jiwa-jiwa pemangku rajo ada ini.
2: Halo, karena Rio Jayo.
0: Iya. karena sekarang tidak boleh memilih ya. Kalau dulu bisa memilih. Kalau dulu masih bisa memilih mau pilih kemana, mau pilih ke Pemangku Raja atau mau pergi ke Rio Jayo.
2: Boleh juga kan
0: orang Rio Jayo. Iya sebenarnya sama aja, tapi pihak ibu harus ngikut pihak ibu sekarang ya kan.
2: Iya, sehat Mamela.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Bisa lagu Mamela.
0: Boleh, mau lagu apa nih Bunda?
2: Lagunya Asam di Gunung, Garam di Laut.
0: Wih, jauh banget Asam di Gunung, Garam di Laut. Ya, ada, kita pun, ya? Ada dong. Salamnya buat siapa?
2: Untuk Mbak Melanya, selamat siang. Selamat tunggu.
0: Iya, sebentar lagi.
2: Untuk Pak Darman juga di bangku. Ini nomor baru Bunda, Pak Darman.
0: Oh, ini nomor baru Bunda nih.
2: Tolong simpan Pak Darman.
0: Di mana?
2: 0823 6121 2795.
0: Pelan-pelan. 08
2: 0823 6121 2795. Ya Pak Darman ya.
0: 7, 9, 5.
2: Semoga sehat selalu Pak Darman. Kalau sempat datang kiri-kiri lah ke Lirisko.
0: Iya, datanglah ke Sungai Penuh. Ada ada acara penyelamatan besar ini.
2: Semoga sehat selalu.
0: Iya.
2: Untuk pokoknya semua-semua pendengar RRI lah Mbak Mila ya.
0: Oke.
2: Terus ya untuk cucu Bunda yang sedang makan tuh sekarang.
0: Iya. Oke.
2: Okay, ditunggu lagu Mbak Mila.
0: Iya, ditunggu. Iya, nanti kita puterin lagunya. Ditunggu aja ya Bunda ya.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang kembali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, we pendengar di mana saja Anda berada. Kayaknya dari tadi sebenarnya ngantuknya luar biasa loh pendengar ya. Karena memang tadi malam udah siaran ya sampai jam 12 malam. Terus ternyata dibangunkan dengan pesan yang harus datang latihan di jam 8. Terus ya harus harus latihan juga gitu ya. Dan diwajibkan untuk datang gitu. Di jam 10 harus siaran lagi. Ya udahlah, mata ngantuk harus bobo ini. ngantuk luar biasa ini. Kayaknya suaranya juga agak-agak hilang-hilang timbul sepertinya. Jangan sampai hilang di hari H. Wah, luar biasa nih. Meninggoy. Aduh, tapi apa ya? Ya, bersyukurnya alhamdulillah belajar ya, belajar dari pengalaman juga, bahwasanya kita dapat pengalaman mengikuti kegiatan-kegiatan, salah satunya adalah pengisi acara di suatu perhelatan besar itu luar biasa sekali, seperti di acara tahun kemarin ikut di Suwarna Buminya Pondok Tinggi, salah satu pengisi acara di narasi acara seperti Ajun Arah, terus juga kegiatan-kegiatan lain yang saya ikuti tentunya. Ya belajar di sana juga sih narasi, terus juga berkeinginan di acara-acara lain juga ngikut gabung gitu ya. Wah, salah satu kebanggaan juga dan kebahagiaan juga di tahun ini di Kudus Kota Sungai Penuh juga ikut meramaikan. Paling tidak ikut belajar begitu ya. Dan nanti kedepannya mudah-mudahan juga ada acara-acara lain juga ikut gitu ya. Biar tambah belajar lagi. Yang penting intinya dalam otaknya tuh belajar kemana-mana gitu. Baik pendengar, kami masih temani Anda 14:22 waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan dulu ya lagu pilihan tadi darinya Bang Tajudin yang sudah bergabung, terus juga ada Bunda Eni, ada Waliyu juga tadi ya yang sudah bergabung. Terima kasih banyak buat yang sudah bergabung bersama, ada Bang Hayi juga tadi sudah bergabung. Dan yang belum bergabung masih kita tunggu, kita masih sampai formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh 96,7 MHz.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen. Tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

Masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, mengantarkan kita di formasi 14.38 menit waktu Indonesia Barat tentunya. Dan kami masih temani Anda pendengar di kebersamaan siang menjelang sore hari ini. Dan jangan kemana-mana pendengar, kami masih temani Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Maaf, Bapak mau merokok ya?
1: Iya, boleh kan?
0: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
1: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
0: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
1: Jadi kemana saya harus merokok?
0: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepet balik? Gak jadi merokok?
1: Gak jadi.
0: Kenapa?
1: Di luar sana banyak mama.
2: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ernita Samsir menemani Anda untuk hari ini, edisi 28 Juni 2026. Pendengar, saya akan temani Anda sampai ke informasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda untuk hari ini? Semoga semua tetap sehat, semangat, dan apapun yang Anda jalani, pendengar, hari ini sukses tanpa ada kendala apapun juga. Pendengar, untuk Anda ada cakrakan di informasi pukul 15 lebih 6 menit.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang.
3: Sekali di
2: teknologi
3: udara,
2: adalah
3: tetap
2: alat
3: di
2: kamu
3: udara.
2: Yang menentukan.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat sore untuk kalian semuanya. Dan kami informasikan pendengar bahwa jumlah jemaah haji asal Provinsi Jambi yang meninggal dunia bertambah menjadi 8 orang. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi, Wahyudi Abdul Wahab, mengatakan penambahan tersebut terjadi setelah seorang jemaah Sabtu tanggal 27 Juni 2026 pagi menghembuskan napas terakhir saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Awal Bros Batam. Dan jemaah tersebut atas nama Haji Mujiman Harjo Prawiro, usia 73 tahun, kloter BTH 20 asal Kabupaten Muaro Jambi. Dan pendengar, Kanwil juga menambahkan hari ini juga pihaknya mengurus seluruh proses administrasi dan juga persiapan pemulangan jenazah. Dan juga pendengar, saat ini masih ada satu jemaah haji yang masih dirawat di rumah sakit di Arab Saudi, sedangkan jemaah yang dirawat di Batam sudah tidak ada. Dan pihak Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi terus berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan pelayanan bagi jemaah yang sakit maupun proses pemulangan jenazah berjalan.

Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan, serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.

saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore untuk Anda semuanya. Dan terima kasih untuk Anda yang masih terus menemani kami di 96,7 MHz. Dan pendengar, tentu kami masih terus hadirkan beberapa informasi untuk Anda yang kita lansir dari rri.co.id. Pendengar, bahwa terkait dengan stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Dan pendengar, gejolak di Timur Tengah kembali menimbulkan kekhawatiran dunia, dan dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara yang berkonflik, melainkan juga turut mempengaruhi harga ekonomi global. Dan ketika harga ekonomi naik, maka biaya produksi dan distribusi juga ikut meningkat. Dan kondisi ini tidak hanya berpotensi menekan daya beli masyarakat, melainkan dunia usaha pun juga menghadapi risiko kenaikan biaya operasional. Dan karena itu pendengar, pemerintah juga memilih mengambil angka antisipatif, salah satu melalui paket stimulus ekonomi pada semester kedua tahun 2026. Dan menurutnya Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto, kebijakan ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Dan juga pendengar, nilai stimulus yang digelontorkan tidak tanggung-tanggung, yakni mencapai 26,34 triliun, dan angka tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi tekanan global. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selamat sore untuk Anda semuanya, dan masih terus saya temani Anda pada sore hari ini dalam lagu-lagu pop Indonesia sampai ke informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini pendengar, untuk Anda semuanya ada dari Raja.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih, Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore untuk karena semuanya. Salam sehat dan informasi untuk Anda pendengar. Polri kembali melakukan rotasi dan juga promosi jabatan sebagai bagian dari penyegaran organisasi. Dan pendengar, pada Jumat kemarin kebijakan tersebut bertujuan memperkuat organisasi sekaligus juga meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pendengar, mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri. Dan juga Kadif Humas Polri Irjen Polisi Joni Edison Isir mengatakan mutasi merupakan dinamika yang wajar dalam organisasi Polri, dan menurutnya langkah tersebut menjaga kesinambungan kinerja sekaligus juga pembinaan karir personel. Dan juga pendengar, mutasi tersebut mencakup seluruh jabatan strategis di lingkungan Polri dan berikut daftar-daftarnya. Di antaranya pendengar, pada tingkat Mabes Polri Brigjen Polisi Hidi Hamansah SHSIKMH mendapatkan promosi sebagai Kapus Litbang Polri. Penugasan tersebut diharapkan memperkuat fungsi penelitian dan juga pengembangan di lingkungan Polri. Dan di tingkat kewilayahan, Kapolri juga menunjukkan dua perwira tinggi memimpin kepolisian daerah, yaitu Brigjen Polisi Rudi Setiawan SIK SHMA dipercaya menjadi Kapolda Aceh, dan sementara itu ada Brigjen Polisi Julius Audi Sony Latuheru SIK MH dipercaya menjadi Kapolda Papua Barat, dan keduanya diharapkan segera mensesuaikan diri dengan dinamika tugas di wilayah masing-masing. Pendengar, informasi ini saya lansir dari rri.co.id. Dari studio saya ucapkan selamat sore untuk kalian semuanya. Salam bahagia. Kali ini pendengar, ada tembang yang berjudul Bidadari Surga.

0: Kita mau kemana sih? Kok kamu tiba-tiba banget ngejemput aku?
1: Udah, pokoknya kamu temenin aku hari ini. Kita beli gaun buat lamar cewek aku nanti ya.
0: Emang kamu punya pacar?
1: Udah, pokoknya ayo dah.

Salma, aku sudah sejak lama menyimpan rasa ini buat kamu. Kamu memang sahabat aku. Tapi kamu juga wanita yang berhasil meluluhkan hati aku. Salma, maukah kamu menikah denganku?

Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan, serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan, serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih, Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

Ya benar, dimanapun Anda berada, selamat malam tuh karena semuanya. Dan selamat menikmati santap malam Anda untuk hari ini. Dan sekarang pukul 18:46 pendengar, kalau punya janji malam hari ini dengan seorang, ya sebelum meninggalkan rumah, tetap selalu waspada dan berhati-hati. Pendengar, teman-teman religi masih terus temani Anda sampai ke permasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk kali ini ada Dadali menemani Anda.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya tembang dari Dadali, sampai di sini saya Arnita Samsir menemani Anda untuk malam hari ini, dan terima kasih atas segala atensi dengar Anda. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana aja? Ya, terima kasih.
3: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
4: Yang riset development. Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, itu sudah untuk memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita ya, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arif Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
3: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
5: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayamuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayamuruk, Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
5: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian Aptika Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayamuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
6: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis, dan merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
5: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
8: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
8: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
9: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi untuk berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
8: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Mamplok 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
11: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
12: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana gitu loh.
11: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat. Para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Fiko Alhadi.
13: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
14: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau, mayoritas. Yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang. Dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini. Namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
13: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
15: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya, yang di mana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
13: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya, Faik Iqbar.
17: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di asrama haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
18: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhaj gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan kapal-kapal untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
17: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
19: Tidak ada, Alhamdulillah tidak ada. Dari awal sampai sekarang tidak ada. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya, Masya Allah. Setiap titik itu ada petugas Indonesia. Layanannya juga oke semua, Masya Allah.
17: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Fagi Permusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Nurain. Ain.
20: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
21: Yang sekarang
20: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang, sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting harus sering-sering kita buat ya, supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif, dan pastinya harus kita prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara, Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara, Budi Kurniawan, menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Pengen dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada. UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik berengah di mana pun anda berada, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3. Dan saja akan kita ikuti tanda waktu Loisa untuk wilayah kota Jambi.

0: dawati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adah innaka la tuhliful mi'ad.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana pun Anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid. Hadis riwayat Ibnu Asakir. As

Ya, tentunya masih bersama di kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Ya, baik pendengar, di mana pun Anda berada di edisi hari ini Minggu 28 Juni 2026. Ya, sebelum Bang Adi mengakhiri kebersamaan, Bang Adi menemani di kebersamaan kita tepat nanti pada pukul 20 waktu di sebaran, Bang Adi beri informasi berikut ini. Ya, Gunung Semeru erupsi, kolom abu capai 1000 meter. Ya, Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan juga Malang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi di mana tinggi kolom letusan mencapai 1000 meter di atas puncak pada Minggu siang. Dan juga petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Mukdas ini Sofian mengatakan erupsi terjadi pada pukul 11.37 waktu Indonesia Barat. Tinggi kolom abu ini mencapai 4.676 meter di atas permukaan laut. Ia juga menjelaskan erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan juga durasi 170 detik. Berdasarkan catatan pos pengamatan Gunung Semeru, aktivitas erupsi telah terjadi sebanyak 4 kali pada Minggu. Erupsi pertama berlangsung pada pukul 5.35 waktu Indonesia Barat, namun visual letusan tidak teramati. Peristiwa tersebut terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 18 mm dan juga durasi 108 detik. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang Gunung Semeru erupsi kolom abu capai 1000 meter Anda dapat membaca di rri.co.id. Kita beralih ke informasi olahraga berikut ini. Final IBL 2026 ukir sejarah, juara pertama format best of 5 segera lahir. Ya, final IBL GoPay 2026 akan tercatat sejarah baru bagi basket Indonesia. Game 5 menentukan juara pertama melalui format best of 5. Pelita Jaya Basketball Jakarta akan menghadapi Bogor Hornbill pada laga penentuan. Dan juga pertandingan berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta pada Minggu 28 Juni 2020.

2026 dengan waktu tip off yaitu pada pukul 19 tadi. Musim 2026 menjadi awal penggunaan format best of 5 pada babak playoff. Format tersebut diterapkan sebagai bagian pengembangan kompetisi IBL. Direktur utama IBL, Jonas Miradsyah, ini menilai perubahan tersebut memberi dampak positif bagi kedua tim. Dengan format best of 5, kedua tim benar-benar menunjukkan fasilitasnya. Dan juga ucapan Jonas dalam keterangan tertulis pada IBL pada Minggu 28 Juni 2026. Ia menilai persaingan langsung sangat seimbang sepanjang seri final dan juga kedua tim mampu memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Format baru juga memberi pengalaman berbeda bagi penonton. Intensitas persaingan dinilai meningkat sepanjang babak final. Ya, Pelita Jaya dan juga Hombil saling berbagi kemenangan dalam 4 pertandingan. Situasi tersebut membuat perebutan gelar semakin terbuka. Dan jika siapapun pemenangnya akan mencatat sejarah baru, kompetisi gelar musim ini memiliki makna lebih sekedar trofi. Baik, berengah di mana Anda berada, nanti rekan kami Dirman yang akan menemani di kebersamaan kita di atas Jawi malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Eliana, kamu kok malah diam saja? Kenapa tidak mau membantu adikmu?
1: Ngapain harus dibantu segala sih, Bu? Kan dia udah besar. Masa cuma beres-beres aja harus dibantuin sih?
0: Bukan berarti karena sudah besar. Dan mentang-mentang kamu kakaknya, terus gak mau membantu. Adik kakak itu kan harus saling tolong-menolong, saling membantu, Nak.
1: Ah, Ibu selalu belain adik terus. Kenapa sih, Bu?
0: Loh, kamu kok seperti itu? Ibu hanya mengingatkanmu, Nak. Sari, yuk beres-beresnya dibantuin sama Ibu, Nak.
2: Gak usah, Bu. Biar Sari aja yang beresin.
0: Loh, emang kenapa?
2: Gak kenapa-napa sih, Bu. Cuma ini kan sudah kewajiban Sari sebagai anak untuk bantu pekerjaan rumah. Ibu mending istirahat saja.
0: Baiklah, kalau maunya Sari seperti itu. Nak, maafkan kakakmu Eliana ya. Kakakmu memang seperti itu. Jadi kamu harus bisa memakluminya.
2: Iya, Bu. Gak apa-apa kok.

0: Iya, ada apa, Dik? Udah yang belajar nih, belajar bareng yuk, Kak.
1: Ah, kamu ini baru juga jam 6:30 tapi udah ngajakin belajar. Kan bentar lagi udah mau sholat Isya.
0: Ya sudah kalau gitu, Sari tunggu sampai kakak selesai sholat

0: Tapi kok Kak Eliana belum keluar kamar juga ya? Kakak, ini kan sudah 7:30, Kak. Kok masih di kamar aja? Ayo dong, Kak, kita belajar bersama.
1: Ah, males, Di. Kakak udah ngantuk nih. Besok-besok kan masih ada waktu untuk belajar. Gak harus malam ini juga kan belajarnya. Mendingan sekarang kamu bikin kakak mie rebus aja deh.
2: Ada apa, Sari?
0: Ini, Bu. Sari ngajak kakak belajar bersama. Tapi kakaknya banyak alasan.
2: Eliana, kamu itu kan sudah besar. Anak paling gede. Mestinya kamu itu semakin bisa berpikir. Bukannya malah susah benar kalau dikasih tahu. Apa kamu tidak malu sama adikmu? Kalau kamu seperti ini terus, bagaimana masa depan kamu kelak? Bagaimana kalau ibu sudah tiada? Siapa yang menjaga dan mengurus adikmu kalau setiap hari sikapmu seperti itu pada adikmu? Ibu ingin kalian ini rukun, bisa saling membantu, saling mengisi. Jangan ada perselisihan di antara kalian. Ibu tidak mau kalau kalian seperti Purbararang dan Purbasari.
1: Siapa mereka, Bu? Perasaan ibu gak punya saudara yang namanya Purbasari dan Purbararang. Namanya juga aneh, seperti nama zaman dulu banget deh.
0: Bukannya Purbalarang dan Purbasari itu nama tokoh yang ada dalam kisah Lutung Kasarung itu kan, Bu?
1: Hah, kamu Sari so tau deh.
2: Eliana, memang benar kata adikmu Sari. Kalau Purbararang dan Purbasari itu merupakan nama tokoh yang ada dalam kisah legenda Lutung Kasarung. Mereka itu adik dan kakak, putri dari Raja Prabu Tapa Agung. Beliau adalah seorang raja yang ada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat.
1: Emang apa hubungannya sama Eliana dan Sari, Bu?
0: Bisa diceritakan, Bu, kisah?

0: kisah, ada sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Tapa Agung yang mempunyai 7 orang putri, di antaranya bernama Purbararang dan Purbasari. Pada suatu hari, karena Prabu Tapa Agung sudah tua, ia menunjuk Purbasari, putri bungsunya, sebagai penggantinya.
1: Gusti, umurku sudah tua, tapi sampai detik ini belum ada anakku yang pantas mewarisi tahta kerajaan ini.
0: Setelah Raja Tapa Agung merenung, jatuhlah pada satu keputusan. Yang akan menerima tahta menggantikan beliau sebagai raja adalah Purbasari. Dipanggillah putri-putrinya termasuk Purbararang dan Purbasari untuk menghadap.
2: Hormat kami ayahanda.
1: Bangunlah putri-putriku. Ayah sudah tua. Saatnya ayah turun tahta. Ayah akan menunjukmu putri Purbasari sebagai penggantiku.
3: Mohon ampun ayahanda. Apakah sebaiknya yang menjadi ratu dan mewarisi tahta kerajaan ini adalah Kakanda Purbararang? Karena ia lebih pantas dibandingkan Ananda.
1: Tidak, kamulah yang lebih pantas, Purbasari. Ayahanda percaya kalau kamu bisa menjadi teladan bagi rakyatku di kerajaan ini. Apakah kau tidak merasa keberatan, Purbararang?
4: Apa-apaan ini? Ayah, kenapa Purbasari yang menerima tahta bukan aku? Ayah tidak adil. Seharusnya anak pertamalah yang berhak menggantikan ayahanda.
5: Ya, ayahanda, seharusnya Purbararang yang menjadi penerusmu.
1: Tidak bisa. Keputusanku sudah bulat. Patih, beritakanlah pada seluruh pelosok negeri bahwa Purbasari kini telah menjadi ratu di kerajaan ini.
6: Baik, Paduka Prabu.
7: Lihat saja kamu, Purbasari. Aku akan menyingkirkanmu dari kerajaan ini. Jangan sampai kamu yang mendapatkan tahta kerajaan ini. Walau bagaimanapun, aku yang harus menjadi raja pengganti ayahanda. Tunggu pembalasanku, Purbasari.
4: Loh, Bu, kok adiknya sih yang dijadikan pengganti ayahnya sebagai raja? Kan ada kakaknya, gak boleh gitu dong.
0: Eliana, anakku, orang tua tidak akan mengambil suatu keputusan tanpa ada pemikiran dan pertimbangan sebelumnya. Begitu juga dengan Prabu Tapa Agung, nak.
8: Udah dong, Kak. Mendingan kita dengerin aja dulu kisahnya sampai selesai. Ayo, Bu, selanjutnya gimana?
0: Setelah mendengarkan keputusan Tapa Agung, Purbararang sangat marah dan kecewa. Kemarahan yang sudah memuncak membuat Purbararang mempunyai niat mencelakai adiknya. Ia meminta seorang penyihir untuk menyihir Purbasari.
7: Hai penyihir, bisakah kamu menyihir Purbasari menjadi jelek?
9: Tuan Putri. Tapi apa imbalan untukku?
7: Tenang saja. Untuk masalah imbalan, aku akan memberimu emas yang banyak. Yang penting Purbasari menjadi jelek. Dan hanya saya saja yang paling cantik di kerajaan ini.
9: Tuan Putri, nanti akan aku sihir Purbasari biar menjadi jelek, bau, sehingga orang-orang tidak suka melihatnya dan dia diusir dari kerajaan.
0: Lalu nenek sihir pun langsung membacakan mantra. Keesokan paginya, Purbasari menjadi jelek dengan kulitnya bertotol-totol hitam.
7: Lihat Ayahanda, masa Ayahanda menunjuk orang yang terkutuk seperti itu sebagai pemegang tahtamu?
8: Apa yang telah terjadi pada diriku?
7: Orang yang terkutuk seperti dia tidak pantas menjadi seorang ratu, Ayahanda.
1: Betul apa katamu, putriku Purbadara. Pengawal, cepat usir Purbasari dari istana.
8: Ayah, jangan usir aku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi padaku.
1: Berhenti menangis, putriku. Pengawal, cepat seret dia.
6: Baik, tuanku. Akan saya laksanakan.
9: Rasakan kamu Purbasari. Sekarang kamu diusir dari kerajaan. Dan saya Purbararang yang akan menjadi ratu di kerajaan ini.

0: banget deh Purbararang. Masa sama adiknya sendiri seperti itu? Dasar kakak yang gak punya hati.
1: Tenang Eliana, ibu lanjutkan kembali ya ceritanya. Kemudian diusirlah Purbasari dari istana, lalu sang pengawal membawa Purbasari ke dalam hutan.
2: Maafkan saya, Tuan Putri.
3: Tidak apa-apa, pengawal.
2: Baiklah, sebagai permohonan maafku, saya akan membuatkan gubuk untuk tempat tinggal Tuan Putri. Tuan Putri, saya mohon pamit untuk segera ke istana.
3: Terima kasih, pengawal. Kalian telah membuatkan saya gubuk untuk tempat tinggal di hutan ini.
1: Purbasari pun tinggal sendirian di hutan. Suatu hari, ketika Purbasari duduk di depan gubuknya, dia melihat seekor lutung yang muncul dari semak-semak. Purbasari pun sangat kaget, tetapi akhirnya Purbasari dan Lutung Kasarung berteman. Lutung Kasarung sangat perhatian dengan Purbasari dengan membawakan bunga-bunga yang indah.
3: Siapa kamu?
4: Tuan Putri jangan takut.
5: Nama saya Lutung Kasarung. Saya hanya ingin berteman dengan Tuan Putri.
3: Kok lutung bisa bicara? Lutung itu kan binatang. Ya, tapi biarlah. Di hutan ini aku kan sendiri. Baiklah, aku akan berteman denganmu. Karena di hutan ini aku sendiri tidak punya teman. Tapi apa kamu tidak jijik melihat saya dengan tubuh dan wajah saya bau dan borok begini, Utung?
5: Tidak, Putri. Justru saya akan membantu Putri biar Putri bisa sembuh seperti sedia kala lagi. Namun, izinkan saya pada bulan Purnama untuk bersemedi terlebih dahulu untuk meminta petunjuk pada Dewata.
3: Iya, Utung.
1: Pada suatu malam bulan Purnama, Lutung Kasarung ke tempat yang sepi lalu bersemedi. Tiba-tiba, tempat bersemedi Lutung Kasarung menjadi telaga kecil.
5: Tuan Putri, mandilah di telaga ini.
3: Kenapa Utung menyuruh saya mandi di telaga ini? Dan apa manfaatnya bagiku?
5: Supaya Tuan Putri sembuh dari penyakit. Ayo, ceburkan dirimu.

0: kenapa sih mesti ngikutin kata-kata si Lutung? Nanti kalau Purbasarinya gak bisa berenang, gimana? Kan kasihan.
1: Duh, kakak please deh. Mending dengerin dulu sampai kisahnya selesai. Ayo bu, terusin lagi.
2: Akhirnya Purbasari menceburkan dirinya ke telaga itu. Lalu sesuatu terjadi pada kulit Purbasari. Kulitnya menjadi bersih dan cantik kembali.
1: Wah, apa yang terjadi padaku? Aku kembali seperti semula. Lutung, terima kasih.
3: Iya putri, sama-sama.
2: Keesokan harinya, Purbasari dan Lutung Kasarung kembali ke istana.
4: Putri Purbasari. Putri Purbasari telah kembali. Putri Purbasari telah kembali.
0: Hah? Apa aku tidak salah dengar?
4: Putri Purbasari telah
0: Mana
4: kembali.
0: Mungkin Purbasari bisa kembali ke kerajaan ini. Dia kan sudah disihir menjadi wanita yang jelek, bau dan menjijikkan. Berani sekali dia datang ke sini. Penasaran. Baiknya saya lihat dia. Apakah betul dia Purbasari adikku? Cantik sekali dia. Kulitnya sangat begitu mulus. Tidak tampak ada cacat sedikit pun.
5: Hei Purbasari, bagaimana kamu bisa kembali menjadi cantik seperti ini?
1: Ini semua berkat Lutung Kasarung.
5: Baiklah, aku mengakui aku kalah cantik darimu. Tapi sekarang, ayo kita adu ketampanan tunangan kita. Ini tunanganku.
6: Aku adalah tunangan Purbararang. Aku adalah pria tertampan di kerajaan ini.
1: Dia adalah tunanganku.
7: Jadi, monyet itu tunanganmu.
8: Masih kalah tampan dengan Indra Jaya tunanganku. Apa tidak ada lagi pria yang lebih tampan selain monyet itu Purbasari? Bagaimana mungkin seekor monyet bisa menjadi pendampingmu? Atau apakah mungkin monyetmu itu bisa berubah menjadi pria tampan? Kamu sudah yakin kalau monyet ini yang akan menjadi tandingan Indra Jaya?
1: Iya, memangnya kenapa?
2: Lutung Kasarung lalu bersemedi. Tiba-tiba terjadi suatu keajaiban. Lutung Kasarung berubah menjadi pemuda yang tampan. Dan semuanya terkejut, termasuk Purbasari.
1: Lutung, kau ternyata adalah seorang pangeran.
3: Iya putri, aku sebenarnya seorang pangeran. Tetapi aku telah disihir oleh nenek sihir menjadi lutung. Hanya cinta sejatilah yang dapat menghilangkan kutukannya.
1: Baiklah, aku mengakui kekalahanku. Aku juga meminta maaf karena telah jahat kepadamu adikku, Purbasari.
9: Tidak apa-apa, aku sudah memaafkanmu, Purbararang.
2: Akhirnya, Purbasari menjadi seorang ratu dengan didamping oleh seorang pemuda tampan yang bernama Lutung Kasarung. Nah, begitu nak kisahnya. Jadi, dari kisah ini bisa kita jadikan cermin untuk kita bahwa kebaikan akan dapat mengalahkan kebatilan dan kesewenang-wenangan. Kebenaran pada akhirnya akan keluar sebagai pemenang. Dan sebagai saudara, apalagi adik kakak, janganlah tertanam rasa iri dan jahat pada saudara sendiri. Karena hal itu tidak baik dan dilarang oleh agama.
10: Sari, maafin kakak ya kalau selama ini kakak selalu galak dan judes sama Sari.
1: Iya kakak, Sari juga minta maaf ya kalau Sari suka sama Sari.
11: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak sekali legenda rakyat yang tentunya sudah dikenal masyarakat. Inilah legenda Nini Anteh Sang Penunggu Bulan.

Pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat ada sebuah kerajaan bernama Pakuan. Pakuan merupakan kerajaan yang amat subur dan memiliki panorama alam yang sangat indah. Rakyat pun hidup damai di bawah pimpinan raja yang bijaksana. Di dalam istana, ada dua gadis remaja yang sama-sama cantik jelita dan selalu kelihatan rukun. Yang satu bernama Endah Warni dan yang satunya lagi bernama Anteh. Raja dan ratu sangat menyayangi keduanya. Meski sebenarnya, kedua gadis itu memiliki status sosial yang berbeda. Putri Endah Warni adalah calon pewaris kerajaan Pakuan. Sedangkan Nyai Anteh hanyalah anak seorang dayang kesayangan sang ratu. Karena Nyai Dadap, ibunya Nyai Anteh sudah meninggal saat melahirkan, maka sejak saat itu Nyai Anteh dibesarkan bersama Putri Endah Warni yang kebetulan juga ketika itu baru lahir. Kini, setelah Anteh menginjak dewasa, dia pun diangkat menjadi dayangnya Putri Endah Warni.

0: Anteh?
1: Saya Gusti Putri.
2: Kau jangan memanggilku Gusti Putri kalau sedang berdua denganku. Bagiku, kau tetap adik tercintaku. Tidak peduli statusmu yang hanya seorang dayang. Ingat, Anteh, sejak kecil kita dibesarkan bersama. Maka sampai kapanpun kita bersaudara.
1: Iya, Gusti. Iya, Teteh.
2: Anteh, aku sebenarnya iri padamu.
1: Iri kenapa, Teh? Saya tidak punya sesuatu yang bisa membuat orang lain iri.
2: Apa kau tidak menyadari bahwa kamu itu lebih cantik dari aku? Jika kamu seorang putri, pasti sudah banyak pangeran yang ingin meminangmu.
1: Teteh bisa saja. Mana bisa wajah jelek begini dibilang cantik? Yang cantik itu Teh Endah. Kemarin saja waktu pangeran dari kerajaan seberang datang, dia sampai terpesona melihat Teteh. Iya kan, Teh?
2: Ah, kamu mah bisa aja. Itu kan karena kamu yang memilihkan baju buat aku. Oh iya, baju itu kamu jahit di mana?
1: Itu saya yang jahit, Teh.
2: Wah, hebat. Aku tidak menyangka kamu pandai menjahit. Kalau begitu, lain kali harus kamu yang menjahit pakaianku. Mungkin baju pengantinku?
1: Aduh, Teh, mana berani saya membuat baju pernikahan buat Teteh. Nanti kalau jelek, saya pasti dimarahi rakyat.
2: Tidak akan gagal. Kemarin baju pesta saja bagus. Pasti baju pengantin juga bisa.

0: Baiklah, putriku. Ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan, nak.
1: Iya, ibu.
2: Endah, kau adalah anakku satu-satunya. Kelak kau akan menjadi ratu menggantikan ayahmu memimpin rakyat Pakuan. Dan tentunya sesuai aturan keraton, sebelum kau menduduki tahta kerajaan, kau harus memiliki pendamping.
1: Maksud ibu, aku harus segera menikah?
2: Iya, anakku. Ibu dan ayahmu sudah berunding.

0: Bagaimana bisa aku menikah dengan orang yang sama sekali tidak kukenal?
1: Teteh, jangan berpikiran buruk dulu. Saya yakin Gusti Raja dan Gusti Ratu tidak akan sembarangan memilih jodoh buat Teteh.

Suara siapa itu? Sungguh merdu sekali. Wah, alangkah cantiknya dia. Apakah dia Putri Endah Warni, calon istriku?

0: Silahkan dicicipi hidangannya, Tuan.
1: Terima kasih. Ini kan wanita cantik yang tadi saya lihat di luar.
2: Ada apa dengan Pangeran Ananta Kusuma? Kenapa tatapannya selalu tertuju kepada Ante? Jangan-jangan...

0: Teteh senang kan melihat calon suami Teteh?
1: Anteh, mulai saat ini kau tidak usah melayaniku lagi. Aku juga tidak mau kau ada di dekatku.
0: Apa salah saya, Teh? Kenapa Teteh tiba-tiba marah padaku?
1: Ah, jangan banyak tanya. Kau sudah mengkhianatiku. Karena kau, Ananta Kusuma, tidak mencintaiku. Aku tahu itu karena kau lebih cantik dariku. Jadi, kau harus pergi dari sini. Biar Ananta Kusuma...

0: Tapi sungguh, saya tidak pernah sedikitpun mengkhianati Teteh. Tolong sampaikan permohonan maaf dan terima kasih saya pada Raja dan Ratu.
1: Akhirnya, Anteh pun pergi dari kerajaan Pakuan dengan membawa luka yang sangat dalam.
0: Ya Allah, tolonglah hambamu ini, ya Allah.
1: Tiba-tiba, Anteh merasa ada kekuatan yang menarik ke atas. Dia mendongak dan dilihatnya sinar bulan menyelimuti

Sejak saat itu, Nyai Anteh tinggal di bulan. Kini, jika bulan purnama, kita akan bisa melihat bayangan Nyai Anteh duduk menenun. Yang konon, tenunan itu dibuat agar Nyai Anteh bisa kembali turun ke bumi.

0: Mama, ini malam saya tidak dapat cerita kok.
1: Cerita apa, anak?
0: Bagaimana kalau cerita...
1: Sudah, Mama cerita asal mula pohon cendana, Sa.
0: Iya, mau.
1: Dengar, babae. Dulu sekali, di ujung pulau timur paling timur, ada kerajaan Samoroan yang besar dan cukup makmur. Dia pun raja arif dan bijaksana. Rakyat Ju sangat setia terhadap raja. Namanya Raja Manekbot. Setiap tahun mereka datang dari berbagai penjuru mengantarkan upeti. Selain itu, mereka juga mengikuti upacara syukur, pertanda terima kasih kepada Tuhan.
0: Oh iya, Kak?
1: Iya, Raja Manekbot juga punya dua orang anak. Anak pertamanya laki-laki, dan Raja kasih nama dia Bria Bot. Sedangkan anak kedua itu perempuan, dan Raja kasih nama Kaumelin atau Cendana.
2: Permaisuri sayangi, lewat perjuangan panjang dan kita pun doa, akhirnya terkabul. Kita dapat anak perempuan yang cantik, dan anak ini saya kasih nama Kaumelin.
3: Pak Raja, nama anak kita cantik sekali. Ya, semoga saja putri kita Kaumelin, dia akan tumbuh dan menjadi pembawa berkah bagi kita. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan.
0: Terus-terus Mama.
1: Terus, adanya Putri Kaumelin tuh, seluruh wilayah kerajaan tambah makmur toh. Putri Kaumelin juga bisa mengobati orang. Jadi, rakyat menganggap dia seperti Dewi Penolong.
0: Lalu, Ma?
1: Karena itu, Putri Kaumelin selalu dikasih mandat penuh sama pemangku adat untuk memimpin jalannya upacara sakral yang rutin di kerajaan. Tapi, untuk memperlancar semua upacara adat sakral, Putri Kaumelin juga dibantu Clara, pembantu kepercayaan yang mukanya mirip sekali dengan Putri Kaumelin.
0: Mama, Clara rambut tuh lurus atau keriting? Dia gendut kah? Dia cantik kah, Mama?
1: Kan mirip toh, Adik. Jadi pastinya cantik dan anggun. Pastinya tidak keriting dan gendut kayak Adik toh.
0: Ih, Mama nih, tapi Adik kan baik hati dan cute. Terus-terus, Ma. Lanjut dulu toh ceritanya.
1: Iya, baik. Nah, dengar toh, Adik. Selain kerajaan Samoroan, ada juga kerajaan Kaijilu tetangganya yang selalu hadir dalam upacara-upacara adat. Berek Maun, putra mahkota dari kerajaan Kaijilu, selalu mewakili yang mulia ayahnya kalau ayahnya berhalangan menghadiri upacara di kerajaan Samoroan. Karena itu, Berek Maun jatuh cinta pada Putri Kaumelin. Lalu, ia bilang ke orang tuanya untuk mempersunting Putri Kaumelin.
4: Papa Raja dan Ibunda, ada sesuatu yang mau saya sampaikan.
5: Apa itu, anakku?
4: Begini, Papa Raja. Saya jatuh cinta dengan Putri Kaumelin dari Kerajaan Samoroan. Bisakah saya dapat restu mempersunting dia? Apa Papa Raja mau mengutus orang-orang kita untuk menyampaikan niat ini kepada Raja Samoroan?
5: Baik, anakku. Kalau memang itu keinginanmu, akan saya kumpulkan para tua-tua adat kerajaan dan utus mereka berangkat besok pagi untuk sampaikan niat baik Ananda Putra Mahkota bersunting Putri Kaumelin.

0: Nahak utusanku, pergilah. Bawa pesanku kepada Yang Mulia dan Permaisuri Kerajaan Samoroan dan sampaikan salamku buat keluarganya.
1: Titah paduka hamba laksanakan. Sebelum mentari diselimuti malam, hamba akan tiba di Kerajaan Samoroan.
2: Utusan siap berangkat menuju Kerajaan Samoroan.

0: Utusan Kerajaan Kaijilu dipersilahkan menghadap Raja Samoroan.
1: Silakan dimamah suguhan siri pinangnya. Ini kan lambang persahabatan kita, toh. Tapi hal apa yang bawa kalian kemari?
2: Yang mulia, kami diutus untuk menyampaikan niat hati putra mahkota kami mempersunting putri Kaumelin yang cantik dan anggun, jika yang mulia dan permaisuri merestui.
1: Baik, tapi karena putri kami tidak berada di sini, jawaban belum kami berikan. Akan kami sampaikan hal ini dulu ke dia. Dialah yang bisa kasih jawaban pasti. Kalau sudah ada jawaban dari dia, akan kami kabarkan kembali lewat utusan khusus. Kembalilah dan sampaikan salam kami buat Yang Mulia, Permaisuri, dan seluruh kerajaannya.
3: Ya, artinya ditolak kok, Mama. Ais, tidak asik sudah dia pun cerita nih.
4: Belum selesai toh ceritanya, adik.
3: Oh, iya kah? Lanjut sudah Mama ceritanya.
4: Walau tidak sempat bertemu langsung dengan Putri Kaumelin, maksud daripada Putra Mahkota disampaikan juga. Dan Putri Kaumelin menerima dengan penuh kebahagiaan. Kemudian pihak Kerajaan Kaijilu diberikan jawaban yang tertunda. Konon nih, alangkah gembiranya Putra Mahkota. Tapi Clara, sang pembantu yang mirip dengan Putri Cendana, ingin menggagalkan hubungan mereka dengan menyusun siasat buruk. Karena Clara merasa dia juga pantas dipersunting.
3: Wah, kurang bagus nih Claranya. Tidak tahu untung. Memangnya dia putri kah? Anak raja kah?
4: Kapan Mama bisa lanjut ceritanya?
3: Maaf Mama, saya jadi baper. Iya Mama, cerita lanjut sudah.
4: Nah, suatu pagi yang cerah, Putri Kaumelin dikunjungi dia pun pacar.

0: aku sebagai putri Kaumelin.
1: Kakak, saya ini putri Kaumelin. Saya datang untuk bertemu Kakanda.
2: Wah, kau cantik sekali hari ini. Mari, saya akan bawa adik kasih kenal ke seluruh keluarga kerajaan, sekalian seluruh rakyat.
3: Ya, Clara pasti nikah dengan Pangeran Berek Maun. Kasihan Putri Kaumelin ya, Mama.
0: Jangan salah, adik. Putri Kaumelin tidak seperti yang Clara duga. Ternyata dia terbawa air dan tersangkut pada akar pohon. Seran dan istrinya, seorang petani yang sedang mengail ikan, menolong Putri Kaumelin. Mereka mengobati Putri Kaumelin sampai sembuh.
3: Terus-terus, Ma?
0: Ya, walaupun begitu, mereka tidak tahu kalau gadis yang ditolong itu putri dari raja mereka. Dan sebaliknya, sang putri juga tidak bilang siapa dia sebenarnya. Sebagai tanda terima kasih, Putri Kaumelin menyerahkan beberapa keping perak dan juga membeli seekor kuda dari keluarga Seran yang mengobati dia untuk kembali ke istana Samuro'oan. Kisah pahit yang dilakukan Clara akhirnya diceritakan Putri Cendana setelah tiba di istana.
3: Awas kau, Clara. Habis kau.

0: Dia dorong saya ke jurang. Untungnya ada yang selamatkan saya.
1: Apa? Keterlaluan sekali Clara itu. Pangeran Bribot, pimpin pasukanmu. Bawa serta adikmu. Balaskan sakit hatinya. Tangkap Clara. Prajurit, siapkan pasukan.
2: Siap!

0: hati busuk sekali. Ternyata selama ini kau hanya pura-pura baik sama saya. Sekalipun saya tidak pernah buat kau sakit hati. Kau tega, tega sekali celakai saya untuk nikah dengan Pangeran Berek Maut. Kau palsu.
1: Saya memang putri kau, Menin. Kak, kau siapa? Siapa kau?
0: Oh, kamu mau bukti siapa saya? Baik, saya akan buktikan kalau saya adalah putri Komelin sesungguhnya.
2: Lalu putri Komelin mundur beberapa langkah. Dia berlutut dan mengangkat kedua tangannya ke langit sembari berdoa. Kemudian adik, ya, dia sudah tidur ini.
3: Belum, Mama, belum melapsa.
2: Iya. Nah, kemudian hujan turun dengan derasnya. Terus halilintar menyambar Clara dan hilang entah kemana. Sedangkan putri Komelin menjelma menjadi sebatang pohon yang rimbun. Dan pohon penjelmaan itu baunya wangi semerbak. Adik tahu, pohon itu sekarang kita kenal dengan nama cendana atau kau.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Demikianlah Sungai Penuh malam ini yang sudah kami hadirkan dengan Sandiwara Radio dan Ruang Rindu akan kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini dengan tembang pop Indonesia yang nantinya seperti biasanya kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung. Silahkan di line telepon 0811 7870 9670.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Ruang Rindu dengan Tembang Pop kembali kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dan seperti biasanya kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung. Silakan di line telepon 08 11 78 70 96 70.

Baik pendengar Jelangan Dantu, bergabung bersama kami di malam hari ini. Berikut kami putarkan beberapa tembang pop untuk Anda di malam hari ini. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Kak, lihat ya perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
2: Is, ini bukan perut maju. Ini investasi jangka panjang.
1: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
2: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
1: Nggak perlu. Cuma cukup, tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
2: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
1: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
2: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
1: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
3: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

0: Halo, kamu udah siap?
1: Udah dong, kamu udah siap?
2: Siap dong.
0: Ini tinggal jalan. By the way, makanan favoritmu apa sih?
1: Es krim.
3: Es krim aja. Yakin? Kenyang kamu?
1: Ya penting ada es krim.
3: Ya udah, kalau gitu makan es krim terus ya.
1: Janji ya.
3: Aku janji makan es krim.
1: Strawberry.
3: Strawberry. Tapi kalau misalnya nggak ketemu, nggak pulang ya.
1: Janji gak tuh?
3: Iya, janji.
1: Oke.
3: See you.
1: Bye-bye.
3: Bye.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di Ruang Rindu dengan Tembang Pop Indonesia. Silakan mendengar bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini dalam Ruang Rindu. Silakan, kami tunggu partisipasi Anda.

0: Ya baik, pendengar, kita terima satu penelpon. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dari Angga Yusuf di Jambi.
0: Di Jambi dengan siapa?
1: Angga Yusuf.
0: Kurang jelas.
1: Angga Yusuf di Jambi.
0: Amran Yusuf di Jambi.
1: Kemana?
0: Iya, apa kabar?
1: Halo.
0: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Alhamdulillah. Oke, dengan Bang Windy ya?
0: Iya, benar sekali.
1: Apa kabarnya Bang Windy?
0: Sehat.
1: Cuaca di sana gimana?
0: Cuaca cerah.
1: Cerah, sama juga di Jambi cerah.
0: Cerah ya. Okay.
1: Sudah beberapa hari ini tak pernah turun hujan, Bang Windy ya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Lagu kita ini lagu apa ya?
0: Lagu pop.
1: Lagu pop?
0: Iya, benar.
1: Kalau lagu pop ini ya. Sebentar. Saya cari lagu pop. Ini. Kukatakan dengan indah dari Peter Pan.
0: Kukatakan
1: dengan indah.
0: Kukatakan
1: Peter Pan.
0: Peter Pan.
1: Iya. Yeah.
0: Kukatakan dengan indah.
1: Iya. Okay. Nah, salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Windy, selamat malam sama bantuan, semoga sehat selalu. Kemudian untuk semua lah tanpa terkecuali, semua pen RRI Sungai Penuh tanpa terkecuali dari A sampai Z, selamat malam. Untungnya Bang Windy, selamat malam sama bantuan, terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan mendengar bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di malam hari ini, silakan, kami tunggu partisipasi Anda.

Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam.

0: Leo di perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.
3: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Leo deh perutnya mau makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.
3: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Demikianlah kami menemani Anda di Ruang Rindu dengan tembang pop Indonesia, dan tentunya kami masih menemani Anda hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan tembang-tembang nostalgia. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

0: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Dunia, oh dunia, mengapa engkau seperti tak ada habis-habisnya? Kesibukanmu melibas hidup kami tak tersisa. Kepadatanmu merenggut nafas kami hingga habis. Hingga tak sempat lagi menyisakan waktu untuk perjalanan akhirat. Hingga kami lupa dan hilang kesadaran bahwa engkau, wahai dunia, hanya sementara. Dunia, oh dunia, mengapa kilaumu begitu melenakan? Keindahanmu menyeret kami hingga terkulai. Gemerlapmu membuat akal sehat kami hilang fungsi. Hingga tak sempat lagi mengingatkan diri bahwa kematian akan datang tanpa basa-basi. Hingga lupa diri ini pada alam kubur yang kelam, pada hari pengadilan Allah yang mencekam. Saudaraku, sampai kapan kita takluk pada dunia? Sampai kapan engkau terpenjara oleh kesibukan tak berujung? Sampai kapan engkau terperangkap dalam dekapan kawan duniamu yang jauhkan engkau dari Allah, yang lenakan engkau dari akhirat? Sesalilah kelalaianmu sekarang, karena sesal di dunia masih ada gunanya. Namun sesalmu di akhirat takkan pernah lagi ada gunanya.

Saudara pendengar, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Bersama saya Wendy De Citra dari Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh, kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh pulau Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Pro kembali di udara melalui gelombang 96,7 MHz, membawakan siaran untuk edisi pagi hari ini 29 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Ya, berbarengan kita awali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Selamat pagi untuk kebersamaan pagi ini. Menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Ya, berbarengan di kebersamaan edisi pagi ini menemani Anda, pendengar yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Selamat pagi dan selamat mengikuti ya program acara kami Gafarmasi pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti bersama saya Citra Wandari. Kita akan menantikan untuk Mutiara Pagi sesaat lagi bersama Pro 1 RRI Jambi.

Kata taat yang merupakan serapan dari bahasa Arab yang berarti menemani ataupun mengikuti. Dalam perspektif keagamaan, hakikat taat ialah sikap dan tindakan yang tulus untuk mematuhi perintah Allah SWT dan Rasulnya. Kebalikan dari taat adalah maksiat. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada keharusan menaati perintah jika ia bermaksiat kepada Allah. Namun keharusan taat itu berlaku dalam rangka berbuat kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar Syaikh Hud dalam Fi Zilah Al-Quran menjelaskan, energi taat bersumber dari nilai-nilai tauhid. Karena itu bagi seorang muslim ataupun ketaatan haruslah berdasarkan rujukan Al-Quran, yakni taat kepada Allah, Rasulullah SAW dan pemimpin ataupun ulil amri. Surah An-Nisa ayat 58. Beragama Islam tanpa diberangi ketaatan adalah sia-sia. Said Hawa berpendapat tidak ada yang lebih penting dalam Islam selain tiga hal, yakni takwa, ibadah, dan taat. Dua hal pertama ibarat dua sisi mata uang. Adapun taat merupakan kunci terlaksananya dua hal tersebut. Rahmat yang dibawa Islam akan terasa bagi semua jika setiap muslim berkomitmen untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Realisasi taat dapat diwujudkan dengan cara berjamaah, bersatu, bukan bercerai-cerai apalagi saling berselisih. Tidak ada Islam tanpa berjamaah, sementara tidak ada jamaah tanpa ada kepemimpinan. Yang tidak ada kepemimpinan tanpa ketaatan. Hadis riwayat Ad-Darimi. Mendengar dalam bermasyarakat dan bernegara, ketaatan pun merupakan kunci keberhasilan. Jika pemimpin mampu memberikan keteladanan dalam ketaatan menegakkan hukum, misalnya maka rakyat pun akan ikut mematuhi hukum. Hukum akan berwibawa jauh dari fungsi sebagai alat kekuasaan. Pendengar, kita ikuti untuk mutiara pagi bersama Pro 1 RRI Jambi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

0: Di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi, terkadang orang melalaikan atau melupakan yang halal atau benar dan yang haram atau salah. Lupa akan tuntunan hidup seorang Muslim. Padahal Al-Quran telah begitu nyata mengingatkan agar tidak lupa dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makan bagimu barang yang halal lagi enak yang kamu peroleh di muka bumi ini. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan yang tidak peduli halal dan haram, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.
1: 9,7 MHz, RRI Sungai Penuh, kanal inspirasi dan informasi. Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini, diantaranya pokok berita utama.

0: Dishub Kota Sungai Penuh berencana libatkan komunitas motor untuk edukasi keselamatan berkendara. IDI Jambi beri pemahaman masyarakat bahwa tidak semua kegagalan pengobatan adalah malpraktek. Inilah berita selengkapnya untuk edisi Senin 29 Juni 2026 bersama saya Citra Wulandari. Di Sub Kota Sungai Penuh berencana libatkan komunitas motor untuk edukasi keselamatan berkendaraan. Laporan selengkapnya disampaikan Asep Sanjaya.
1: Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh berencana menggandeng komunitas maupun klub motor yang peduli terhadap keselamatan berlalu lintas di wilayah Kota Sungai Penuh. Kerjasama ini bertujuan untuk mengajak para pengguna kendaraan agar lebih tertib saat berkendaraan di jalan raya, sehingga dapat menjaga keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh, Dianda Putra, mengatakan kolaborasi dengan komunitas motor dinilai penting sebagai upaya mengedukasi masyarakat pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas. Menurutnya, peran komunitas motor diharapkan dapat membantu menyampaikan pesan keselamatan berkendaraan kepada masyarakat secara lebih luas, sehingga kesadaran untuk tertib berlalu lintas semakin meningkat dan angka kecelakaan di jalan dapat ditekan.
2: Dan juga mungkin ke depan mudah-mudahan kita akan melibatkan juga mitra-mitra kita. Kita akan intensifkan kerjasama dengan mitra kita, dengan komunitas-komunitas peduli lalu lintas, barangkali juga akan kita lakukan. Ini upaya-upaya yang akan kita lakukan, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita kerjasama yang baik. Banyak sekali komunitas yang terdapat di Kota Sungai Penuh.
1: Dianda juga mengajak kepada masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan saat berkendaraan dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta tidak ugal-ugalan di jalan. Ia berharap melalui sinergi antara pemerintah, komunitas motor, dan masyarakat, budaya tertib berlalu lintas di Kota Sungai Penuh dapat terus meningkat demi terciptanya keamanan dan keselamatan bersama. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perhubungan di Provinsi Jambi meningkatkan pengawasan pada sejumlah jalur menuju objek wisata selama masa libur sekolah. Berikut laporan Rizky Amalia.
3: Dinas Perhubungan Provinsi Jambi meningkatkan pengawasan pada sejumlah jalur menuju objek wisata selama masa libur sekolah. Langkah ini dilakukan mengantisipasi peningkatan arus kendaraan dan menjaga kelancaran lalu lintas di kawasan yang menjadi tujuan wisata masyarakat. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Atmajaya, mengatakan peningkatan mobilitas masyarakat selama liburan umumnya terjadi pada jalur darat menuju destinasi wisata di berbagai kabupaten kota di Provinsi Jambi. Menurutnya, Dinas Perhubungan telah melakukan pemetaan terhadap sejumlah titik yang berpotensi mengalami kepadatan kendaraan seiring meningkatnya aktivitas wisata selama libur sekolah. Selain melakukan pemantauan di lapangan, Dinas Perhubungan juga berkoordinasi dengan kepolisian dan instansi terkait guna memastikan arus lalu lintas tetap lancar serta mengurangi risiko terjadinya kemacetan ataupun kecelakaan.
4: Di musim libur ini, mereka lebih cenderung menuju ke objek wisata yang ada di lebih fokus sana. Ini yang kita dari dinas. Dan kita juga ada namanya forum lalu lintas angkutan jalan, dengan kita forum ya, yang kita yang melibatkan Polda dan juga nanti dari Kabupaten Saraja dan yang lain-lain.
3: Atmajaya menjelaskan pengawasan tidak hanya difokuskan pada ruas jalan utama, tetapi juga kawasan yang menjadi akses menuju objek wisata yang diperkirakan mengalami lonjakan kunjungan wisatawan. Melalui pengawasan yang dilakukan, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi berharap masyarakat dapat menikmati liburan dengan aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Provinsi Jambi mendorong pemerintah daerah membuka seluruh informasi terkait dengan kebijakan dan pengelolaan sampah agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas sekaligus dapat berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Berikut laporan Sri Wahyuni.
3: Komisi Informasi Provinsi Jambi menilai keterbukaan informasi dalam pengelolaan sampah merupakan hak masyarakat yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, Ahmad Taufik Helmi, mengatakan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana kebijakan, proses pengambilan keputusan hingga alasan di balik kebijakan pemerintah termasuk terkait pengelolaan sampah di Kota Jambi. Menurutnya, masyarakat seharusnya mendapatkan informasi sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Informasi tersebut mencakup sistem pengangkutan sampah, mekanisme pengelolaan, lokasi penampungan, anggaran, hingga pada pengadaan sarana dan prasarana pendukung.
5: Mestinya kan dari awal dari rencana pembuatan, kemudian waktu pengambilan, itu semuanya disampaikan ke masyarakat. Nah, ketika ini sudah digodok, ketika ini sudah jadi, pelaksanaannya juga disampaikan dengan masyarakat. Katakanlah sistemnya bagaimana. Kemudian sistemnya kan sekarang kan diangkut oleh masyarakat di tingkat RT. Kemudian ada depo gitu. Nah, ini semua mestinya sebelum ini dibuat dilakukan, mestinya masyarakat harus tahu, dilakukan sosialisasi lah terhadap rencana pengelolaan sampah ini.
3: Taufik menegaskan keterbukaan informasi perlu dilakukan agar tidak menimbulkan kebingungan maupun kesimpangsiuran di tengah masyarakat. Ia mencontohkan adanya keluhan warga yang telah membayar iuran kebersihan melalui tagihan PDAM namun masih diminta membayar biaya tambahan untuk pengangkutan sampah. Selain itu, pemerintah juga dinilai perlu menyampaikan secara terbuka penggunaan anggaran pengelolaan sampah, termasuk pengadaan peralatan dan penanganan persoalan yang muncul, seperti dugaan kerusakan aset pemerintah akibat kebijakan pengelolaan sampah tersebut. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
0: Buletin berita ini juga bisa Anda dengarkan dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. IDI Jambi beri pemahaman masyarakat bahwa tidak semua kegagalan pengobatan adalah malpraktik. Berikut laporan Tatik Wijaya.
7: Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Wilayah Jambi, Dr. Zudi Dharma, mengingatkan masyarakat agar tidak serta-merta menganggap setiap kegagalan pengobatan sebagai kasus malpraktik. Menurutnya terdapat perbedaan mendasar antara malpraktik, risiko medis, dan komplikasi medis yang perlu dipahami masyarakat. Ia menjelaskan malpraktik terjadi ketika seorang dokter menjalankan tindakan di luar standar profesi yang telah ditetapkan. Sementara jika dokter bekerja sesuai standar dan prosedur, maka kondisi yang tidak diharapkan belum tentu dapat dikategorikan sebagai malpraktik karena ada yang disebut risiko medis dan juga komplikasi medis yang memang tidak selalu bisa dihindari. Dr. Sudi Dharma mengingatkan bahwa dokter tidak pernah menjanjikan kesembuhan. Dokter hanya menjanjikan upaya maksimal, di mana upaya maksimal belum tentu akan membawa keberhasilan. Hal itu menurutnya harus dipahami oleh masyarakat.
8: Yang perlu dipahami masyarakat bahwa tidak semua kegagalan di dalam suatu pengobatan medis itu adalah malpraktik. Ada namanya yang risiko medis, ada namanya yang risiko medis, ada yang namanya malpraktik. Risiko medis itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Nah, memang kadang-kadang perjalanan penyakitnya atau komplikasi dari suatu tindakan. Dan itu bukan kita sebut malpraktik. Malpraktik adalah terjadi kalau seorang dokter bekerja, dia keluar dari standar-standar yang sudah ditetapkan.
7: Dr. Zudi menambahkan bahwa setiap tindakan medis selalu didahului dengan proses informed consent, yakni penjelasan kepada pasien mengenai diagnosis, rencana tindakan, risiko yang mungkin terjadi, hingga alternatif pengobatan yang tersedia. Setelah mendapatkan penjelasan tersebut, pasien memiliki hak untuk menyetujui maupun menolak tindakan medis yang ditawarkan. IDI berharap masyarakat semakin memahami proses pelayanan kesehatan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam menilai hasil suatu tindakan medis. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Kanwil Kemenkum Jambi mendorong perguruan tinggi untuk meningkatkan pendaftaran kekayaan intelektual. Berikut laporan Tatik Wijaya.
7: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi terus memperluas kerjasama dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan jumlah pendaftaran kekayaan intelektual atau KI di Provinsi Jambi. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Jambi, Diana Yuliastuti, mengatakan hingga saat ini sebanyak 22 perguruan tinggi telah menjalin kerjasama melalui pembentukan sentra layanan kekayaan intelektual. Melalui kerjasama tersebut, berbagai hasil karya akademik seperti karya ilmiah, paten, desain industri, hingga temuan hasil penelitian dapat difasilitasi untuk didaftarkan sebagai kekayaan intelektual. Dijelaskannya, di Kota Jambi hampir seluruh perguruan tinggi sudah terbentuk sentra kekayaan intelektual. Saat ini pihaknya fokus menjangkau kampus-kampus di daerah seperti Bungo dan Kerinci yang memiliki potensi besar terkait kekayaan intelektual.
9: Karena kita sudah melakukan kerjasama dengan kampus-kampus, ya, itu terkait dengan sentra layanan KI. Karya ilmiah, paten yang dikelola oleh kampus-kampus itu didaftarkan melalui sentra layanan KI. Makanya kita bentuk kerjasama untuk mendorong pendaftaran KI-nya. Untuk saat ini ada 22 kampus. Ya, jadi kita sekarang memang fokus mengejar kampus-kampus yang ada di luar kota.
7: Menurut Diana, perguruan tinggi memiliki potensi besar menghasilkan karya yang layak memperoleh perlindungan hukum karena dosen dan mahasiswa secara rutin menghasilkan skripsi, tesis, disertasi maupun penelitian dan inovasi lainnya. Ia menyebut langkah tersebut turut mendorong peningkatan jumlah pendaftaran KI di Jambi. Bahkan, jumlah permohonan kekayaan intelektual meningkat sekitar 21% dibanding tahun sebelumnya, dengan hak cipta menjadi kategori yang mengalami kenaikan paling signifikan. Diana berharap semakin banyak karya yang didaftarkan, sehingga memberikan manfaat hukum maupun ekonomi bagi para penciptanya. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Peran masjid di Provinsi Jambi saat ini terus berkembang. Tidak hanya menjadi tempat ibadah, sejumlah masjid kini mulai bertransformasi menjadi pusat pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar. Ketua Dewan Masjid Indonesia DMI Provinsi Jambi, Hafiz Husaini, menyatakan beberapa masjid telah menjalankan berbagai program ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan jemaah. Menurutnya ada masjid yang sudah menjalankan program pemberdayaan ekonomi dengan dukungan dari Basnas. Bantuan yang diberikan melalui program tersebut dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha mikro dan kecil yang dapat memberikan manfaat langsung kepada jamaah. Beberapa masjid bahkan telah memiliki unit usaha seperti warung sembako dan usaha kuliner. Selain sektor ekonomi, sejumlah masjid di Jambi juga aktif menjalankan program sosial berbasis gotong royong. Salah satunya melalui penyediaan kotak beras yang diisi secara sukarela oleh jamaah dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.
10: Dalam rangka mengembangkan UMKM, tujuan utama itu untuk meningkatkan kesejahteraan jemaah, intinya itu. Nah di sini ada yang sudah membuat ada semacam ruko-ruko kecil. Nah di situ ada jualan bakso, ada jualan sembako. Alhamdulillah ada beberapa macam sudah gitu.
0: Hafiz menilai keberhasilan berbagai program tersebut menunjukkan bahwa masjid memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pemberdayaan masyarakat. Menurutnya fungsi masjid perlu terus diperluas agar mampu menjawab berbagai kebutuhan umat, baik dalam bidang keagamaan, sosial, ataupun ekonomi. Ia menambahkan semangat pemberdayaan yang tumbuh di sejumlah masjid akan menjadi salah satu inspirasi dalam pengembangan Islamic Center Jambi ke depan. Selain menjadi pusat dakwah dan pendidikan, Islamic Center juga diharapkan dapat menghadirkan berbagai program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam rutin berita pagi ini. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok berita utama. Dishub Kota Sungai Penuh berencana libatkan komunitas motor untuk edukasi keselamatan berkendaraan. IDI Jambi beri pemahaman masyarakat bahwa tidak semua kegagalan pengobatan adalah malpraktek. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Citra Wulandari dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
6: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-58, BPJS Kesehatan menggelar Health Fun Run di kawasan Gelora Bung Karno GBK minggu kemarin. Kegiatan yang diikuti oleh berbagai komunitas lari tersebut adalah komitmen BPJS Kesehatan mendukung upaya promotif dan preventif sebagian bagian dari penguatan program JKN dengan mendorong masyarakat membudayakan hidup sehat. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskio Ito mengatakan bahwa keberhasilan program JKN tidak hanya diukur dari kemampuan dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan ketika masyarakat sakit. Menurutnya keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika masyarakat semakin sadar menjaga kesehatannya sehingga risiko penyakit dapat dicegah sejak dini. Peringat program JKN dibangun atas semangat keteroyong, karena itu ya berupaya untuk memberikan perlindungan kesehatan saat masyarakat membutuhkan layanan. Dan juga per 1 Juni 2026 terdapat dari 285 juta peserta JKN ataupun lebih dari 98% penduduk Indonesia. Baik pendengar, untuk kebersamaan di edisi hari ini bersama kami di 96,7 MHz.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Komplit, komplit, komplit. Kopi, Kang? Oh, satu.
1: Siap.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Risik!
2: Orang saya yang galau, ke situ yang curhat.
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Wat.
2: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut.
3: Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya.
0: Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, Nya.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu. Ini kopi berapa? Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.

Kita akan nantikan kita akan nantikan Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Pendengar, sesaat lagi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda di pagi ini, kami hadir untuk Anda di berbagai macam program acara yang menarik.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia, kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence.